0: ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai Soca Clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh. Jangan ragu-ragu, pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: Apotek Berkajaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154 Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

0: banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
4: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
3: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
4: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
3: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
4: Mau dong tuh, belinya di mana?
3: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
4: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 0845 60 33 35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, Setara, selamat malam. Jumpa lagi nih bareng Baby tentunya di sini. Edisi malam Sabtu yang menggebu-gebu 26 Juni 2026. Setara, gimana kabarnya malam ini? Sehat ya? Alhamdulillah cuacanya mendukung, cerah ceria saudara. Di seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Bibi ucapkan selamat malam buat sahabat setara yang selalu setia stay tune. Dan untuk sahabat setara juga nih yang berada di seputaran luar kota, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara Bibi di streamingnya Setara Radio Ciamis. Atau sahabat setara juga boleh yang mau request dan kirim-kirim salam buat yang tersayang, buat si dia yang jauh di sana dekat di hati. Mari banjir di kolom komentarnya ataupun di WhatsApp, SMS juga, telepon langsung silakan di 0812 456 0335. Jangan biarkan hatimu menjadi tinggi. Saudara, pada malam ini Baby bakal menyampaikan sebuah tema tentang masa sulit. Masa sulit itu apa menurut Saudara? Hadapi badai, nikmati hujan. Silakan Saudara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Saudara suka-suka.
2: Saudara suka-suka bersama
1: Jada Sip, Mandi Hijau
2: yang paling
1: sip. Sip, oke. Okay. Damang teh wat-wat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tehwati.
2: Iya, acara suka-suka.
1: Mm-mm, suka-suka Tehwati we, so mau request lagu apa tuh Tehwati? Hmm? Oh, bingung jana ya sahabat setara. Menibara bingung gitu atunya. Hah?
2: Rioli Bell.
1: Yang mana?
2: Suka kamu.
1: Suka kamu? Oke, okay, atuh ya.
2: Udah ya buat semuanya. Selamat malam.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dari Rioli Bell. Aku suka kamu. Kamu suka aku gak? Boleh di belakangnya, halo.
3: Halo.
1: Setara suka-suka, waalaikumsalam.
3: Setara suka-suka bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Sip, oke, A-A ada emang A-A.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah diri di Goge sehat ya, kebetulan.
3: Oh, mohon. Tana teh awetnya pusat Tehwatim.
1: Mau seep lah dijamin pokok nama awet.
3: Dengar mah dua sasi kan Nata.
1: Pengintunnya. Mudah-mudahan cina.
3: Mohon etalah tuh. Di sana pilih kamu, kamu jangan hangus kabikan.
1: Tak itunya. Aa.
3: Lan.
1: Menurut Aa masa yang paling sulit teh masa anu kumaha atuh? Da ayeuna teh akhir bulan komonya.
3: Oh. Apa tuh ya?
1: Apa tuh menurut Aa?
3: Masa sulit teh.
1: Jadi kayak masa-masa sulit itu ketika kehilangan seseorang, ya, terus krisis finansial, ekonomi itu lagi menyulit nih, ekonominya krisis.
3: Iya, misalkan masa-masa sulit itu ada lihat itu.
1: No.
3: Apa? Lihat barang itu kan.
1: Mm-mm.
3: Terus di itu di suka ada live TikTok nih.
1: Mm-hmm.
3: Terus barang itu aduh murah gitu ya.
1: Yeah.
3: Kalau normalnya kan berapa? Mm-hmm. Kalau ini kan lumayan murah tapi nggak ada uang gitu. Itu masa-masa sulit. Pengen tapi gimana ya? Gak kesampaian. Terus minjem nggak ada yang ngasih gitu.
1: Gitu.
3: Itu kan masa sulit.
1: Mm-hmm.
3: Atau gini. Atau gini misalkan teh. Contoh real lah yang nyata ya.
1: Mm-mm.
3: Misalkan ada acara kemarin di Bunda Ayu, arisan ceritanya ya.
1: Iya.
3: Semua orang sih ada yang ngasih tahu ngajak gitu.
1: Mm-mm.
3: Tapi masa sulitnya ini gini, nggak ada yang nganter.
1: Oh, nggak ada yang nganter cananya.
3: Iya. Mm-hmm. Tapi kan udah berusaha gitu.
1: Iya.
3: Udah berusaha lah, misalkan telepon sana telepon sini, tapi kalau semuanya sibuk, semuanya ada halangan.
1: Iya.
3: Ya mau gimana lagi gitu. Mm-hmm. Udah nyerah aja lah gitu.
1: Nyerah aja.
3: Nah, mungkin lain kesempatan, misalkan gitu. Mm-hmm. Contoh yang nyatanya seperti itu ya.
1: Atau nanti jangan lupa tanggal 5 Juli di Bunda Panjalu.
3: Enggak tahu kemana nanti lah.
1: Enggak
3: itu.
1: Deket-deket cenah.
3: Oh, insyaallah. Ya.
1: Insyaallah cenanya.
3: Iya.
1: Uh-huh.
3: Ya udah gitu aja lah.
1: Ya. Hayu cenah bisi bade sareng Adin, tapi Adin sok aya cenah nebeng oge aa cenah.
3: Oh, udah sok bonceng Umi. Aduh. Gimana tuh si Umi mah? Masa ya, harus direp. Harus di reptil.
1: Artinya Deti, cina Deti,
3: weh. Ya Deti, ya.
1: DP3.
3: Dan yang macam-macamnya, yang sebagainya. Lagunya apa tuh ya?
1: Bebas, aku mah Amanja, sok suka-suka Amanja, weh.
3: Itu tadi terima Trio Rebel ya. Kalau aku mah apa tuh ya? Dari Roni Sianturi yang itu. Melangkah di atas awan, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih judulnya itu. Salamnya ya buat Neng Bibi Duan yang ditugas sudah sampai tuntas. Buat Teh Wati juga selamat malam ya. Maaf itu macanda ya Teh Wati.
1: Tuh kata Bang Budi awet Amanja, awetkeun lah serang Teh Wati wenya.
3: Naon dari Bang Budi.
1: Naon cenah
3: teh. Oke tuh. Kenapa lena Bang Budi sebentar.
1: Bagi-bagi cenanya.
3: Iya. Ya Bang Budi juga ya selamat malam sama Teh Adaunya juga.
1: Teh Ayen Bian Wijang Wangi.
3: Oh iya Teh Ayen Bian juga ya.
1: Selamat tuh kayak malam, di segmen 2 ya. Cenah aya kuis di Teh Ayen Bian pulsana 10.000 tuh.
3: Ya insyaallah pemika tewak.
1: Tuh pemika tewaknya.
3: Mohon pamit biasa walarna.
1: Mengenang iya cenah 100 hari kakak Ian.
3: Kakak ya. Iya. Kita doakan bersama ya mudah-mudahan di 100 harinya kemarin. Kemarin ya, kalau sebelum kemarin, mudah-mudahan kekayaan husnul khotimah ya, ditampi iman Islamnya ya. Mohon doa terbaik lah bagi kita semua sebagai sahabatnya ya, buat kekayaan dan keluarganya juga ya. Neng, ayah buat HNBN juga ya, terus buat Bunda Tira juga ya, tetangganya Bang Budi, selamat malam aja. Terus buat Adin juga ya. Sama kabogohnya.
1: Lumana cenanya?
3: Tad?
1: Lumana cena kabogoh lagi? Luka
3: apa gue abisnya? Biasa bingung ya teh.
1: Gitu.
3: Kena mirip lepat. Terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo juga ya. Buat Kang Ujang juga, buat Obar, buat Pak Sepawinan.
1: Mamah Dede, mana tadi tawil cena tuh?
3: Oh iya, Teh Dede Cisayong juga ya. Kak Aris Cisayong juga. Terus buat Bang Uban juga ya, terus buat Teh Yuyun juga ya, Kang Adul juga, terus Johorikan, buat
1: Ariki Garut tuh,
3: ya Ariki Garut ya, Cilawu, selamat malam aja.
1: Adewa,
3: Adewa
1: cenato.
3: Juga, Adewa Batu Irang ya. Ya buat Teh Dede juga.
1: Kakak Dahu ya, cenah teka tewak Teh Wati dan cenah sekedap pisan.
3: Mohon moga abikan untung atau biasa aja ngap. Ya Kakak Dahu juga ya. Si bukan Ratu Joget, Raja Joget.
1: Raja cenahnya.
3: Ya. Terus lagi buat Anikno juga.
1: Teh Bah Ijai, cenah tuh Bah Ijai.
3: Bah Ijai juga ya. Selamat malam. Terus lagi buat Pak Haji Endang juga.
1: Iya.
3: Pak Haji, selamat malam buat buat semuanya aja tuh deh. Mahai Pasca juga ya, sama Ayah Hans dan juga ya. Banyak buat semuanya aja.
1: Oke.
3: Okay. Sahabat Setara, selamat malam aja ya. Kesian buat Neng Baby yang lagi tugas aja.
1: Iya. Oke, amin.
3: Ya udah gitu aja. Turun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau terima kasih anupisnya Aa Tawilana kata Aobis. So, Setara, karena sudah ada dua penelpon ya, nanti Baby bakal angkat lagi di segmen selanjutnya ya. Kakanda uhuy ke segmen 2 tuh ya, kuis kakandanya lumayan pulsana 10 ribu kakanda. So, kiringan. Saudara ada Muhammad Ripai Cirebon hadir ya. Selamat malam ya orang Cirebon. Ada Abah Wisul Gianyar Bali hadir. Setara suka-suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga ya Abah Wisul. Sam, pokoknya buat semua sahabat Setara dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat yang lagi tugas. Sukses selalu, selamat aktivitas. Oke, terima kasih ya Abah Wisul. Adin selalu setia stay tune. Salam Samia buat semua sahabat Setara aja. Salam rehatnya Sadayana. Lagunya pengen Jamrud maaf-maafkan aku ya yang tidak bisa mendapatkanmu ulu Adin. Setara suka-suka bersama Jada Sip pendidik yang paling sip. Spesial buat kanya Adin yang Anis Hanupis. Sehat selalu buat yang baby. Oke. Aden Mahrez, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Pesket Galunggung hadir ya. Salamnya buat semua sahabat Setara aja ya. Lagunya pengen dari Kobe. Positif ting-ting aja ya sahabat Setara. Pak Ano, selamat malam Pak Ano. Mohon maaf ya tidak bisa lewat WhatsApp teleponnya ya, harus lewat seluler. Karena kalau lewat WhatsApp itu akan di

Hai NBN, terima kasih sudah hadir ya. Mamah Dede. Ada Bang Budi juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wijong Wangi, oke teh baby. Alhamdulillah sehat semangat. Soal semangat ya. Siap stay tune. Suka-suka bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Oke, terima kasih. Mama Ozan, selamat malam Mama Ozan. Wijong Aliwet yang baby. Eleh, tayang Aliwet di dia mah. Sepi-sepi.

Sementara masa paling sulit itu adalah periode krisis transisi atau kehilangan yang menguji ketahanan mental seseorang. Pengalaman ini sangat relatif, mulai dari kehilangan orang tercinta, krisis ekonomi, hingga masa transisi kehidupan yang menuntut adaptasi.

0: berada di fase-fase masa sulit itu sungguh tidak mengenakan ya sahabat setara, karena diantaranya ketika kita kehilangan dan sedang berduka ini adalah sesuatu yang tiba-tiba banget dan memaksa seseorang menata kembali emosi dan kehidupannya dari nol. Sangat sulit ya membuka hati untuk orang baru tentunya.
1: Hormati prosesmu, hargai hasil keringatmu.
0: Berikutnya krisis finansial. Ini bisa terjadi karena kita kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupan, terutama di saat memiliki tanggungan. Bingung nih, tidak ada kerjaan. Jadi sampingan serabutan juga di masa yang sekarang ini. Sulit tentunya ya, tidak mudah. Itu bisa menyebabkan kita menjadi seseorang yang tidak berarti di zaman sekarang ini ya. Semuanya serba naik. Kehidupan ini seperti menciptakan beban mental yang sangat berat.
1: Dari espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol.
0: Berikutnya tantangan masa sulit itu ketika ketidakpastian dan penantian. Nah, ini berada dalam situasi menggantung. Misalkannya tentang karir, kesehatan, atau keputusan hidup ke depannya. Ini harus dipertimbangkan apakah menjadi salah satu fase yang paling melelahkan mental atau bakal menghidupkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tergantung aja ya sahabat setara, jangan terlalu berharap dengan pekerjaan kita. Nikmati aja, syukuri aja, jalani aja, cintai pekerjaanmu ya, karena orang sejati selalu mencintai pekerjaannya. Kalau kita udah cinta banget sama pekerjaan, tentunya kita bakal setia dong sama seseorang yang menurut kita istimewa.

lebih baik jalani saja yang ada. Karena di luaran sana banyak yang ingin jadi kamu. Makanya kita harus bersyukur ya, sahabat setara dengan apa.

Masa sulit yang terakhir itu tentang krisis kesehatan dan mental. Nah, ini sangat sulit menghadapi penyakit krisis atau gangguan mental seperti depresi atau ada trauma pada masa lalu yang memicu isolasi. Apalagi kalau mentalnya sudah down banget, terganggu banget. Akan sulit ya.

0: mental itu cuma satu obatnya Sabastara ya. Bangkit, lupakan, dan jalani saja sesuatu yang bisa kamu lakukan. Bisa kamu mulai dari nol atau lanjut aja jadi seperti itu, tak apa. Punya badan yang sehat itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya Sabastara, karena dengan badan kita sehat tentunya kita bisa melakukan apapun itu.
1: Keringatmu perintis bukan pewaris.
0: Seperti Adin nih.
1: Stay humble.
0: Adin sedih kehilangan pasangan. Hari tadi spesialnya kok ngelihat Anis Adin.

0: Ada Perenci Jilpa Pei-Pei. Assalamualaikum, waalaikumsalam Neng. Mau minta doanya dari semua sahabat Setara ya, buat ibunya Pap Odo yang lagi sakit. Semoga Allah berikan yang terbaik. Amin. Yuk sahabat Setara, kita doakan ya. Mudah-mudahan ibunya Pap Odo Miharja,
1: jiwa yang berjuang dari nol,
0: bisa sehat lagi ya, seperti hari-hari kemarin, bisa melakukan aktivitas.
1: Mape waris yang duduk manis.
0: Doa terbaik ya buat mamahnya Pap Odo. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak.

Sabar aja, ada aja dasip nih ya. Madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Nah, kebetulan saudara punya keluhan asam urat, hipertensi, kanker, tumor, asma, liver, kista. Silakan saudara bisa konsumsi jadasip. Harganya hanya Rp130.000 saja. Jadasip ini mengandung spirulina. Spirulina itu memiliki kandungan sumber protein dan nutrisi tinggi, baik untuk stamina dan detox tubuh. Saudara jangan khawatir ya, jadasipnya sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan RE Marta Dinata Baregbeg Ciamis. Jadasip ada di agen apotek Navi Farma, agen apotek Rizki Farma, dan agen apotek Syakila Farma. Nah, buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, jadasip ada di agen apotek Cicariang. Atau langsung beli ke studio juga silakan saudara. Bibi tungguin ya alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Yang mau CODan di antara siapa depan rumah tentunya bisa banget untuk pembelian COD. Akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Jangan khawatir buat saudara yang tidak terjangkau ke agen apoteknya yang kejauhan ke studionya, ataupun sedang berada di luar kota nih berbulan-bulan, boleh ya saudara masih bisa order jadasipnya nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu. Nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jadasip, madu hijau yang paling sip. Nah, saudara baby, sekarang mau play dulu ya lagu yang direkam sama Teh Wati dari Trio Libels. Aku suka kamu, tapi gak apa-apa kalau kamu gak suka aku mah ya. Yuk, sayang.

visoja, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Nah, Setara nih, kebetulan ya sekarang segmen kedua seperti yang sudah diutarakan bahwa sekarang akan ada kuis berhadiahkan pulsa 10.000 bagi kamu yang beruntung mendapatkannya. Ya, hanya untuk 3 orang saja, sahabat Setara, masing-masing 10.000. Sponsornya dari TINBN ya, sahabat Setara, mengenang 100 hari KKIan. Tentunya pertanyaannya tidak jauh tentang KKIan ya, sahabat Setara, pasti ingat dong tentunya. Akan ada pilihannya juga, sahabat Setara, tidak sulit kok, ini bukan soal esai. Yuk kita mulai ya, sahabat Setara. Seperti biasa di telepon, nanti kalau di telepon tidak bisa jawab, di WA. Jadi di WA siap-siap aja ya, sahabat Setara.

0: și quiz din stratul 1,7 Starea Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Nah, sementara untuk pertanyaannya yang pertama,
2: pada untuk semua jiwa yang

0: Pi 47 tahun, W 41 tahun, Q X 62 tahun, Y 57 tahun, Z 43 tahun. Yuk sahabat Setara, kakak Ian di tahun 2026 ini berapa tahun? Boleh ya sahabat Setara, yuk saatnya quiz.
1: Yuk ikuti kuis di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Berapa tahun cenanya? Sok, berapa tahun saatnya kuis?
2: Saatnya kuis. Remaja dasi, madu hijau yang paling sip.
0: Sip. Oke, berapa tahun kakak Ian di tahun 2026 ini?
2: 38.
0: 38, yakin?
2: Insya Allah.
0: Tapi belum tepat. Boleh dicoba lagi ya?
2: Iya.
0: Oke, yuk saatnya kuis.
1: Yuk ikuti kuis di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Saatnya kuis.
3: Saatnya kuis.
0: Bersama Jadasip.
3: Bersama Jadasip, madu hijau yang paling
0: sip. Umur kakak Ian di tahun 2026 berapa tahun ya?
3: Yang terakhir itu berapa?
0: Yang terakhir
3: 43 ya.
0: 43 tahun.
3: Iya 43 ya.
0: Yakin?
3: Diyakinin aja.
0: Tapi coba lagi ya. Belum tepat.
3: Iya, makasih ya.
0: Iya, sama-sama Adeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dicoba lagi ya Adeng, Mama Dede di soal yang kedua ya. Nah, untuk di WhatsApp-nya kita intip-intip apakah ada yang benar nih. Yuk, saatnya kuis.
1: Ikuti kuis di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Yuk diintip-intip ya sahabat Setara, umur almarhum kakak Ian di tahun 2026 ini. Di WhatsApp-nya sudah ada yang benar ya sahabat Setara, namun kita pilih yang paling tercepat. Ini ada dua orang kebetulan atau kenapa tadi jawabnya salah ya? Nah, umur kakak Ian ini adalah 37 tahun ya. Selamat AA Aris yang sudah menjawab betul. Mama Dede, keduluan AA Aris ya tadi. Kurang ya Mama Dede, sayang banget. Selamat ya AA Aris. AA, boleh di spill nomornya ya. Alungkan AA.

0: Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siap-siap ya, Sabastara. Coba dengarkan dulu pertanyaannya ya. Jangan telpon dulu, nanti nyesel. Kan gak bisa diulangi lagi karena terlalu panjang. Memakan waktu yang sangat menyayat hati. Yuk, yang kedua, Sabastara, coba dengarkan dulu ya. Saatnya kuis.
1: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812

0: dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris.
1: Nah, yang pertanyaan kedua, sahabat setara nih.
0: Listen to the vibration.
1: Kehilangan seorang sahabat sangatlah menyedihkan tentunya. Apalagi almarhum kakak Ian ini si duta kuis di Setara Ciamis ya sahabat setara. Pasti kangen banget ya sama kakak Ian. Nah, masih ingat gak nama samaran kakak Ian siapa? Ada pilihannya ya, nama samaran kakak Ian siapa? A. Gujun Pio, B. Ahrem Aiji, C. Byung Hu, D. Chan Yil Chin Hai, E. Dek Su En, F. Gi Hun Ga Eul, G. Ha Jun Hi, H. Isul Lin Su, I. Prof Sen Hua, J. Jung Hyung Jin Hei, K. Kyung Kang Di. Yuk, saatnya kuis.
0: Untuk semua yang terus bertahan, tetaplah rendah hati di dalam kejayaan.
2: Yuk ikuti kuis di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Saatnya kuis bersama Jadasip yang paling sip. Kakanda meni laun.
3: Laun.
1: Tasok sing caketnya. Sama setara. Kakanda hui. Nama samaran kakak Ian siapa?
3: Yang kedua terakhir.
1: Yang terakhir?
3: Yang keduanya.
1: Yang keduanya?
3: Ya, siap namanya apa?
1: Mau ABCD-nya lagi?
3: Hah?
1: Mau ABCD-nya lagi gak? Disebutin lagi? Oh, atau ya, nya A. Gujun Pio, B. Ahrem Aiji, C. Byung Hu, D. Chan Yil Chin Hai, E. Dek Se An, F. Gi Hun Ga Eul, G. Ha Jun Hi, H. Iselin Se, I. Prof Sen Hua, J. Jung Hyun Ji He, K. Kyung Kang Di. Hok.
3: Ha ha ha.
1: Ha, Iselin Se. Masih salah. Boleh dicoba lagi ya, Kakanda. Ku keruk, ku braken.
2: Yuk ikuti kuis di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Nyasok, boleh ditelepon.

0: Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Saatnya kuis.
2: Saatnya kuis. Kita majalah si pandu hijau yang paling sip.
1: Sip, oke.
2: Okay. Banyak biar ya banyak kemakan.
1: Oh.
2: Yobian G.
1: G.
2: Ron.
1: Yakin.
2: Yakin.
1: Si yakin-yakin ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah beneran.

0: pohon.
1: Masih salah. Oke. Ya dicoba lagi ya. Siapa tahu nih belum ada yang jawab di WhatsApp-nya ya. So, kita intip-intip di WhatsApp-nya. Nah, berarti sahabat Stara untuk jawaban G salah, terus T tadi T si Apih, teh H salahnya, E salah. So, sahabat Stara bisa direvisi lagi.

0: Nah, mau ditanya dulu ya. Yo, saatnya kuis.
1: Halo.
0: Saatnya
1: kuis bersama Dada Sip. Madu hijau yang paling sip.
0: Sip. Mei dam dam, jawabannya apa?
1: Yang itu salah ya.
0: Lepas.
1: Di BW.
0: B. B-nya masih sama, Mei dam dam. Iya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipermudah ya, dirinci sama Stara untuk jawabannya. Bentar. Loser teuing ya, kela. Oke, sama Stara. Nah, jawabannya ya, baby kasih clue aja. Tiga deh, tiga ya. Nanti sama Stara tinggal pilih aja. Oke. Sebastara A, I, atau L? Sok, gerak gentos. Saatnya kuis.
2: Sangat-sangat kuis.
0: Bersama?
2: Bersama Madu Hijau yang paling
0: sip. Sip. Kakanda milih A, I, atau L?
2: L.
0: L?
2: Salah.
0: El masih salah. Lala. Boleh coba lagi ya, sob. A, I, atau L? Saatnya kuis.
3: Saatnya kuis. Sama jadah sip, Pandu Hijau yang paling sip.
0: Sip, oke, okay, non atuh.
3: Lebih I.
0: Yakin. Saya yakin ya.
3: Insya Allah
0: caranya. I betul ya, manja I jawabannya.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Kan dulu pernah dikuiskannya, dinyanyikan gini.
3: Mohon hilap deh ini.
0: Eta nu prop sen hua.
3: Ya makasih ya.
0: Iya sama-sama. Sok diketiknya.
3: Anomar ieu ya, Neng?
0: Diketik aja cenah tuh, sorteh anginannya.
3: Oh, diketik mohon. Mohon teh angin langsungnya.
0: Tah, eta we langsung we ka teh angin biana
3: nya. Atuh ya, Neng ya. Mohon teh angin hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cep Turki juga benar ya. Siapa lagi yang benar teh? Ada Teh Mawar, tapi udah keduluan Amanja ya. Oke. Okay. Alhamdulillah. Nah, soal terakhir ya sahabat Stara, saatnya kuis.
4: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Soal terakhir, lagu terakhir pas karaoke kakak Ian nyanyi naon? A, Daun Hiris. B, Bebas. C, Sonia. D, Hana Satia. E, Midua Cinta. F, Keramat. G, Sakur Ngimpi. H, Domba Kuring. I, Kehilangan. J, Kucu-kucu Tahe. K, Judi. L, Mbah Dukun. J, Isabella. K, Cinta Kita. Saatnya kuis.
4: Ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Saatnya kuis.
1: Sama Jada Sip, Madu Hijau yang paling
0: sip. Sip. Nah, kakak Ian, lagu terakhir pas karaoke nyanyi naon?
1: Kecil-kecil.
0: Yakin?
1: Lupa-lupa ingat.
0: Nah, tapi boleh dicoba lagi ya nanti ya, karena belum benar. Yuk, coba lagi saatnya kuis.
4: kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Saatnya kuis. Sip, oke. Sok, ayo nama babari lagu terakhir pas karaoke. Kakak Ian nyanyi naon.
2: Sonia.
0: Sonia, yakin?
2: Yakin.
0: Boleh coba lagi. Saatnya kuis. Kita intip-intip ya di WhatsApp-nya.
4: Ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Nah, diintip-intip di WhatsApp-nya. Boleh direvisi ya. Belum ada yang benar untuk jawaban di WhatsApp-nya. Yuk kita coba angkat lagi di teleponnya. Halo, saatnya kuis.
2: Saatnya kuis. Bersama Jada si pondok hijau yang paling
0: sip. Sok, lagu terakhir pas karaoke. Kakak Ian nyanyi naon.
2: Asal lagu Ian nyanyi. Domba kuring ya, senang.
0: Ah, domba kuring. Yakin?
2: Yakin.
0: Tapi masih salah. Boleh coba lagi ya?
2: Iya,
0: iya. Yuk, boleh. Coba lagi ya. Okay, terima kasih Ading. Nah, untuk jawabannya Sawastara ya, untuk jawaban Sonia, domba kuring, kucu-kucu hutahe, itu masih salah ya. Boleh dicoba lagi selain itu. Nah, Baby kasih clue ya, karena kebanyakan ini Sawastara bisa pilih I, kehilangan. Nah, L, Mbah Dukun. Pernah ya kakak Ian nyanyi ini. B, bebas, bebas aku bebas. Nah, oke. Oke. Sementara clue-nya I, kehilangan, L, Mbah Dukun, B, bebas, G, sakur ngimpi. Sok atuh saatnya kuis.
4: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Saatnya kuis.
1: Saatnya kuis bersama Dada Sip, Madu Hijau yang paling
0: sip. Sip, oke.
1: Sakur ngimpi.
0: Yakin? Yakin-yakinnya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Betul ya, Mama Idam-dam. Sakur ngimpi. Alhamdulillah atu ya. Sok mau ke nomor mana nanti diketik ya nomornya ya.
1: Yang ini yang on air.
0: Yang on air atau udah diketik WA-nya di WA-nya. Ambil langsung dikirimkan. Yuk, sama-sama Ida.
1: Lebih-lebih ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Mama Idam sakur ngimpi. Nah, di jawaban WhatsApp-nya ada Adin. Adin betul ya, tapi udah keduluan Mama Idam. Teh Mawar juga betul sakur ngimpi ya. Nah, udah keduluan sama Mama Idam-dam. Terima kasih sahabat Stara ya yang udah gabung. Segitu saja ya untuk kuisnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ada kuis lagi. Nah, di malam ini Baby masih membahas tentang masa paling sulit. Menurut sahabat Stara, masa paling sulit itu apa sih? Kayak gimana? Kudu kumaha atau engke nanya? Sok bisa di-share sahabat Stara. Jangan lupa kirim salam dan request lagu favoritnya. Yuk, saat kuis. Stara suka-suka. Lupakan.
5: Halo.
0: Halo, Stara suka-suka.
5: Bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Okay.
5: Tulisan Neng mau masuknya tadi.
0: Oh, iyanya.
5: Iya, tapi haluan Neng ke Mama Ida.
0: Oh, tapi udah kalau di WA oge, keduaan sama A.A. Din.
5: Oh, gitu.
0: Iya. Teh Mawar, menurut Teh Mawar, masa anu paling sulit pas naon atau pas tegaduh acis atau pas kumaha?
5: Pas susah dihubungi.
0: Oh, susah dihubungi, rarudek gitu.
5: Iya.
0: Oh. Oh gitu.
5: Apalagi ekonomi juga sama ya. Sulit sekali.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau bisa diisiarin juga.
0: Gitu.
5: Ya.
0: Oke, okay, atulah siap.
5: Gitu aja deh.
0: Gitu aja siap.
5: Ya.
0: Lagunya boleh mau yang mana?
5: Sorot Soca di Nining Maida.
0: Sorot Soca boleh. Sorot Socanya buat siapa atuh ya?
5: Buat Teng Baby duluan. Selalu ya bersama IG-nya. Terus buat Bunda Panyawi juga, Bunda Ayu juga. Buat Teh Yun Turina juga selamat malam. Buat
0: Bocin
5: juga. Buat Amanja. Nah, ada buat tangga yang juga. Buat nama Uis juga. Terus buat Jepa juga. Buat Ece Holikat juga. Buat siapa lagi ya? Buat Api Ahu. Terus buat Api Aho juga. Kalung juga. Buat Areni juga. Terus buat
0: Adin, selamat malam Teh Mawarku, cenah tuh.
5: Ya, selamat malam juga ya buat Adin. Buat siapa lagi ya?
0: Boleh.
5: Buat Mama Ipasya juga, buat Teh Antian ya yang udah menyempatkan itu aku.
0: Iya.
5: Buat semuanya saja Neng ah.
0: Siap.
5: Oh, buat itu Bang Adeng ya.
0: Amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar sudah gabung, lagunya pengen Sorot Soca. Oke. Mama Dede boleh di belakangnya. Halo. Stara suka-suka. Sip. Nyanya ya. Iya mah kumaha atunya.
2: Kumaha nasib.
0: Nasib, nasib cenanya. Nya. Kakanda meni laun atuh ang.
2: Laun cakil laun.
0: Sok atuh ta, eta mah rada mending nya. Sing caket, sing caket nalponanya. Ya. Oke.
2: Gimana kabarnya di malam ini, Dinda?
0: Alhamdulillah, Dinda sehat. Kakanda huhuy. Kakanda.
2: Alhamdulillah.
0: Kakanda, hey.
2: Ya, lagunya bebas.
0: Bebas, weh.
2: Teh Mawar
0: segitunya. Siapa yang kumaha Teh Mawar? Ulah sakitu Teh Mawarnya.
2: Tapi AOE bungkul.
0: Kumaha atuh.
2: Lakuna iya bebas ya Dinda.
0: Nya sok kumaha kakanda we hoyong naon ke disayogikeun mangga.
2: Bayang-bayang ah.
0: Kasaha atau terbayang-bayang?
2: Terbayang-bayang.
0: Oh gitu. Ui, sirenya terbayang-bayang.
2: Salamnya. Mama
0: Kiu kemana? Mama Kiu kemana? Mama Kiu sehat. Mama Kiu. Nya ya, kemana cenanya?
2: Duh kamu wairang, madagang wairang.
0: Penginten atunya.
2: A-O-nya. Kami indah. Terus kanggo duye.
0: Iya.
2: Kanggo odapi. si Imron, Aredi, Ade, sama Ipaska, sama Sherin, Ayun Gurina, Kang Wilasho, terus Mas Amanda,
0: Nyanyi
2: kalau kita oleh Amanda, aduh bagi-bagi ya.
0: Alah, nyanyi. Bagi-bagi cenaya atau kumaha ku keruk lah.
2: Kang Arya, Adam,
0: Kakanda, Kakanda.
2: Belat. Gak usah.
0: Kala. Sor Adin cenawa ngurek.
2: Impi ya sama. Kunci waring ngur. Aduh, sumpah Sor Adin lah.
0: Oke.
2: Okay. Ah, abadangnya ada Irui. Ayan dia. Dewanya aturan Dewa.
0: Oke.
2: Okay. Tenuri Karu. Bungsena buat semuanya. Ya, makasih waktunya Ida.
0: Oke, okay, sama-sama. Jangkob.
2: Makan awu ibadah kami.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atau kakanda huhunya. Lagunya pengen dari Haji Ono Sutra, terbayang-bayang. Terbayang-bayang kusaha atuh.

sekarang Baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya. Mohon maaf untuk teleponnya nanti di angkat lagi di segmen berikutnya ya Sabastara, karena sudah ada dua phone. Sabastara bisa masuk di segmen ketiga ya. Sekarang Baby mau bacakan dulu, ada Aading hadir, terima kasih Aading sudah hadir ya. Ada Itnai, senang kasih hadir, terima kasih Teh Itnai sudah hadir. Ada Herika, assalamualaikum, selamat malam, hadir nih. Oke, terima kasih sudah hadir. Ada AO Best Goel, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Teh Baby. Setara suka-suka bersama Jada Sip, aduh hijau yang paling ngesip. Jumpa lagi di malam Sabtu, seru, semangat, terhibur, welcome. Request lagunya Takkan Hilang dari Budi Doremi, spesialnya buat sahabat Setara aja, tetap semangat, sukses selalu. Terus spesialnya buat Teh Yuli Q aja, sehat selalu, jangan lupa bahagia, no peace. Teh Baby sukses selalu bersama Jada Sip, aduh hijau yang paling sip. Adin, terima kasih sudah hadir ya. Masih lembur. Oke, ditemani lemburnya ya. Nah, yang lagi kerja lembur juga bahasa Bestara, semangat ya. Stay faithful. Peace and love. Adian Banagara, Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Selamat Jalan versi Sun Horeg, boleh? Boleh. Sami buat semuanya aja, selamat malam, hatur nuhun, sami-sami. Kang Riki Garut, selamat malam, sehat selalu Kang Riki ya.

0: dari espada untuk semua.
1: Selestara mata kabur bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi juga bisa menjadi tanda kondisi serius yang memerlukan penanganan medis. Nah, penyebab mata kabur sangat beragam, mulai dari masalah sederhana seperti mata lelah atau kondisi mata yang sering terkena debu. Itu bisa menyebabkan mata jadi buram ya Sabastara, apalagi kalau berkendara. Hati-hati Sabastara, selalu pakai kacamata ya, jangan lupa pakai masker biar tidak terhirup tuh asap-asap yang mengganggu, tidak mengenakan ya untuk dihirup asapnya. Tenang Sabastara, untuk mengatasi mata buram ada pisoca, solusi ampuh atasi mata buram. Harganya 150.000 saja. Soca Clear juga sudah ada paketannya, pisoca berupa kapsul. Untuk pemakaiannya, pisoca ini diminum 3 kali sehari, 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul. Dan soca clearnya ini bisa diteteskan ya, kalau Sabastara belum pernah dioperasi. Untuk soca clearnya bisa diteteskan. Aturan pemakaiannya, pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Terus pada malam hari 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Sementara silakan bisa beli pisocanya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Eor Sukasukur Mangunreja. Pisocanya ada di agen apotek Sahasika. Nah, buat Sementara juga yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya, pisoca ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk Sementara nih yang kebetulan berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis, pisoca ada di agen apotek Rahma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Stara dengarkan ya di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara. Pembelian pisoca juga bisa COD, nanti diantarin sampai depan rumah. Nah, untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, yuk silahkan sahabat Stara bisa hubungi saja di 0812 4560 3335. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yo man. Yo man. Sebastara, masa-masa yang paling sulit juga bisa terjadi ya ketika kita kehilangan seseorang yang paling kita cintai, entah itu karena putus cinta ataupun ditinggalkan untuk selamanya. Nah, untuk mengatasi masa sulit ini, Sabastara harus bangkit, harus move on, bahwa kalau misalkan dia jodoh Sabastara, nanti juga akan dipertemukan lagi. Nah, untuk membangkitkan semangat Sabastara, jangan menyendiri. Sabastara coba untuk bergaul ya dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita ataupun bisa membawakan kita ke hal yang baik, positif tentunya ya. Memilah dan memilih teman, sahabat ataupun orang itu harus benar-benar diseleksi dulu ya Sabastara. Kalau dia baik untuk kita, gabung. Kalau gak baik untuk kita ya sebatas kita kenal aja lah, jangan lebih ya. Karena kita tidak tahu ya sifat seseorang aslinya tuh kayak gimana. Bisa jadi ketika kita pengen es teler, dibeliinnya malah es cendol, kan gak kepake, jadi males minumnya ya. Seperti itu gambarannya. Nah, untuk mengatasi masa sulit kehilangan seseorang yang kita cintai itu tidak mudah, butuh bertahun-tahun tentunya ya. Tapi kalau aku sih tidak butuh bertahun-tahun, berminggu-minggu mungkin. Yang pernah saya hadapi ini, yang pernah saya alami juga, kehilangan seseorang yang paling dicintai itu tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk aku. Karena aku tuh orangnya, kalau dia jodohku pasti akan dipertemukan denganku. Kalau tidak ya, secinta apapun kita tidak akan dipertemukan, tidak akan disatukan. Rugi loh kalau kita terus meratapi kesedihan, tidak akan menghasilkan cuan buat kita. Yang ada bikin badan kita kurus, tidak terawat.

Amit-amit ya. Bahkan kalau misalkan kita terlalu mumet di posisi yang seperti apa yang kita inginkan, itu bisa menyebabkan gangguan mental. Jadi tenang aja sahabat Stara ya, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Nah, makanya kita jangan terlalu berharap.

Nanti Baby bakal bahas lagi ya sama Stara sesuai requestan. Nah, sekarang kita langsung play aja ya. Untuk lagu-lagu yang di request sama Sebastara nih, ada Eta Sochana dari Nining Meida yang di request sama Teh Mawar Kalalu. Yuh, sayang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayang socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuhway visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun. Mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Jihasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setianegara Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
0: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Saya setelah minum Pisoca kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
0: Kesan saya selama menggunakan Pisoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

Beri sepada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby tentunya di sini sama Setara. Boleh ya buat kamu yang mau gabung, silahkan di 0812 4560 3335, atau sama Setara juga bisa di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Nah, malam ini Baby lagi

0: Pokoknya tentang masa-masa yang sulit boleh ya di-share sama Stara di 0812-4560-3335 nya. Halo, Stara suka-suka. Halo. Halo, Stara suka-suka. Halo.
1: Halo, halo.
0: Nah, ayah enak. Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka bersama Gadasi pada hijau yang paling
0: sip. Sip, oke. Masih semangat atunya.
1: Semangat atu.
0: Udah juga nunutan, cina iwanya.
1: Bareng semua tete atu.
0: Atu kunaon manikot iya wangi teing.
1: Iya, nak.
0: Aduh. Oh, Tai. Menurut teh Ai, masa yang paling sulit teh nuku maha atuh pas kumaha?
1: Masa yang paling sulit ketika tegaruh Anton.
0: Ah, leuh.
1: Ngadadak gasep bae. Leuh.
0: Ngahuleung we nya.
1: Ngahuleung.
0: Oh, kitu. Tak ai cina lamun saep atos umak amek para cina tu Sarah Adin.
1: Oh Sarah Adin.
0: Oh sok cina Adin. Oh.
1: Umak cina.
0: Udah cina kita lah pokoknya selamat malam punya cina Sarah Adin tu.
1: Selamat malam tak Sarah Adin.
0: Tak ai.
1: Lagu nama yang si Reina teh.
0: Yang mana?
1: Yang karam di lautan tenang.
0: Oke. Okay. Siap. Sam-samnya boleh. Lah, kunaon cenah?
1: Kumaha, Mete?
0: Kumaha, sam-salamnya?
1: Salam sehat terhinar, datang baby di payun.
0: Amin.
1: Amin itu albatnya.
0: Jangan. Ajo Holigan, selamat malam Teh Ai and Beyond.
1: Ya buat Ajo Holigan, selamat malam kembali. Buat Teh Mawar. Ya,
0: ya apa nan cina sahur aman keren mah puguh cina masa sulit cek si aman keren mah tah yang nyeblak tapi acis nanti kan tuh 2000 kumaha tuh cina
1: banyak lah
0: wa banyak kosipa kosipa wa nya cina tuh buban cantik tuh lagi manco cina buban cantik ya
1: buban cantik Ini kamu jangan silam bu. Aredi. Kami Mama Ida. Ibinya. Di Cirebon. Hati-hati di jalan.
0: Ma Idam tuh ngebul ngebul cenanya.
1: Ngebul. Atau selalu bisa Dayana ya teh. Setelah kamu kasih Dayana baik.
0: Boleh atunya menikarunya suantana. Kumaha tuh enjing karaoke hek teh sok.
1: Ah, eta heula we libur heula.
0: Oh, kita libur heula. Atau pada mah yang duet cenah asu hendarna kumaha?
1: Itu
0: cuma kamu.
1: Eta mah teh.
0: Oh, oke okay, atulah.
1: Kamu kan sudah di nama ya Benya.
0: Boleh.
1: Kita
0: siap tuh banyak teman-teman itu baby. Sor A A Aris Haturnuhun cenanya tetap selebet cena.
1: Oh mohon tuh A Aris kakan tuh di ujung dunia. Ahan.
0: Ya
1: Tejan. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Ai and Beyond Salestara lagunya pengen dari Reina. Karam di laut tenang. Tenang weh artinya sama Stara. Halo, Stara suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Suka-suka bersama Dada Sip Bali Hijau paling.
0: Sip. Halo Mami Getrut ke mana ae atuh?
2: Mana ae ketinggalan kuis.
0: Nya atulah padahal mah.
2: Pas setreknya nuju muter lagu-lagu, neng tetep ke mana mau siaran. Mama tetep netepan dengan Isa. Di pademan pas setrek nuju mau dan soal.
0: Iya, di segmen kedua kuis.
2: Oh, dia kuis. Nah, di kuping gente. Oh, iya. Atung cinta anak kakak Ian ya, Neng? Alhamdulillah. Ya.
0: Mohon.
2: Teka rawasnya.
0: Iya, peguhan.
2: Mudah-mudahan armar rumahnya untuk hatimahnya, Neng.
0: Amin.
2: Itu mie-nya damang ya, Neng?
0: Kah?
2: Mie-nya damang.
0: Alhamdulillah tuh sok ngepingkan mie teh cenah. Heeh.
2: Mudah-mudahan damangnya.
0: Mohon.
2: Banyak umur,
0: amin.
2: Mudahkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Tema apa neng ini?
0: Tema nate. Nah, ya masa anu paling sulit teh pas tegaduh artos atau pas kumaha?
2: Saya ambian namanya pas kedua artos.
0: Ya, cenahnya.
2: Gimana pun sulitnya hidupnya, kita harus menghadapi hidup ini. Pasti semua orang punya hidup dalam kesulitan ya, Neng.
0: Lera.
2: Sulit dalam mencari pekerjaan.

0: semangat.
1: Semangat,
0: nya. Nya, ta eta.
1: Orang sulit, orang tah yang salih di bumi. Ingin bermimpi, berhayal, cuma berhayal bermimpi, tapi tidak berusaha.
0: Kumaha atuh caranya?
1: Kumaha atuhnya?
0: Tuh, pek.
1: Karena lebih sulit atuh pemikirannya nih.
0: Sulit mencari calon hidup jeung sar Adin mah mertua cenah tuh.
1: Ah, Adin mah kana eta wae. Adin mah mencari uang mah enggak sulit wae tanya nih.
0: Sulit cenah alhamdulillah masih di dompet mah cenah tuh.
1: Masih penuh.
0: Iya, abi ge atos kabagian mah tuh dompet na ge. Iya.
1: Dan sulit apapun hidup kita, kita harus hadapi, harus semangatnya.
0: Nyet. Sing penting di ladaan memeh wareg lah mamahnya. Nyeblak baso atunya.
1: Mana mamnya wareg.
0: Nyet.
1: Dompet penuh. Sehat yang penting namanya.
0: Nyet. Eta.
1: Nomor hiji sehat. Hidup bahagia. Banyak uang.
0: Bahagia lah pokok namanya.
1: Bahagia mohon.
0: Tak eta.
1: Sesit apapun kita harus menghadapinya neng.
0: Tiada tara jangan sahur abah.
1: Oh,
0: Ijai. Mama, cina damang mama sahur bah Ijai cina tak acan bobo ya kia.
1: Alhamdulillah bah Ijai sama Lina. Tak acan natupan, tak acan tutup setara noge.
0: Tak acan tutup.
1: Bah acan tutup sama Ijai. Ayo nama pan ayah penyiarna.
0: Mumpung
1: ayah penyiarna.
0: Terus deh gaskeun ceritanya.
1: Gaskeun. Nerengan yang baby kapan.
0: Nah itu baturan ceritanya. Ajo calon mertua biajong ayah gini sing sehatnya.
1: Amin ajo. Yuli jeng ayah kedai. Pasti nuju ngalemburnya ajo.
0: Mohon. Adin cina badai kabumi mama cina tuh. Sar Adin.
1: Kuma.
0: Sar Adin cina badai kabumi mama cina tuh.
1: Sok atuh diantos.
0: Tuh diantos cina Adin ya.
1: Tapi kada sing rebonya.
0: Leh. Pek si Adin tanya.
1: Pemirsa rebo mah mau dibuka pantona.
0: Langsung cina Adin meledak ya.
1: Langsung ya.
0: Aduh.
1: Oh yang rukis lagu na neng.
0: Lagu naon.
1: Kehilangan.
0: Kehilangan boleh.
1: Versi koplonya.
0: Siap.
1: Itu nama kanggo neng baby anu masih tugas. Mudah-mudahan neng sehat selalunya.
0: Amin.
1: Bersama Aropi, kakak adik juga sekeluarganya.
0: Iya. Yeah.
1: Kanggo kan tes lebet tadi teh mawarnya.
0: Teh mawar api ahuy.
1: Kan kan ahuy tadi tanya.
0: Aa manja. Tai Endian. Tai Endian mah idam.
1: Alhamdulillah teh Endian aya muncul deunya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Atas uihnya. Alhamdulillah. Tepang di suara di udara teh Endian.
0: Teh Wati si singkat padat tuh tos lebet ka.
1: Nuhun, alhamdulillah. Kakanda uhuy kemana we tadinya terlebat enjing.
0: Atau masuk ke kanda teh segmen kedua?
1: Tadi enjing mata ayah
0: sana. Lu siapa kumaha atau cenanya?
1: Nya duka kemana ta sedang menyibuk pengintan kakanda.
0: Meren ya, duka hese lebat meren ta. Meren.
1: Bukan kumot pengintannya.
0: Aman kenen mama, aman kenen.
1: Aman kenen.

0: selamat ngalemburnya.
1: Tuh cina sara aja, cina kamari minggu, cina abi kace amis. Tuh badika bumi mah eis tapi cina teterang.
0: Tetaros karena ayah nabi.
1: Tuh cenanya.

0: sama Ojan. Tayun Gorina katoran mijeng ieu teh.
1: Wareg liburan teh Yuyun mah cenah tuh.
0: Wareg mu nya.
1: Nyaeun liburan panjangnya bara ringung ka mana?
0: Tadi semanis Tanjung Kipulnya jualannya.
1: Janten atuh si Neng teh ka itu ka Bandung.
0: Saha?
1: Neng Kia.
0: Oh, janten iraha.
1: Kayak kaping 7 pas abi bagian setor. Mangiring dah.
0: Neng mangiring atunya.
1: Da bagian setor.
0: Kaping 7.
1: Kaping 7 Selasa.
0: Ari arisan kaping sabariji?
1: Arisan mah hari Minggu, mamah kaping 5 di Bunda Panjalu. Tuh di Bunda ieu nama mamah.
0: Oh, di Buminat. Jangan mingon
1: aja. Ya, bisi bade ngiring cenah tuh.
0: Insyaallahnya. Oh,
1: insya Allah cenah tuh. Sor Adin cenanya liburan sareng Neng Rista bade ka pantai wios diijinan ulah cenah Sor Adin.
0: Ayunya keu kana lagi izin halo.
1: Ini nyerah kaneng anisnya. Siap kumaha cerinya. Sor Mang Ubad mamah damang.
0: Alhamdulillah Mang Ubad sama Lina, Mang Ubad sama Mama Apok damang. Kamana wae atuh.
1: Kamana wae cenah. Cupai
0: ogenya kamana wae tah kabarna. Nuju menyibuk pengen ka Asep. Sama pagi nang oge teh Uni Yuni Mang Reti pagi sore. Abah Jiroy, sudah jenguni. Kango ayah Carlo. Punya hati ini Bang Jun. Ceromla. Ceromla kemana weh gara lebatnya?
1: Kayata aku mod jena.
0: Oh, tadi ayah. Enjing
1: jena lebat na.
0: Ayah tadi suantan ke Akaijen lebat.
1: Iya jena saya pakai tanah tuh.
0: Tadi anjing lebat ke Akaijen.
1: Aham.

0: sponsor AAD nu kencak kue cen atau enjing cen lo?
1: Oh bade iya
0: karaoke
1: karaoke di salonnya. Kabar di hari matanya neng?
0: Nya pek teh.

0: kilamu kanggo ke saat itu mama rezeki pagi sorenya
1: mohon
0: kanggo kakang Arya bunan nilam sama nggak bunan nilam
1: ayah tuh kamari teh lebet teh nilam teh pas dinten naon ya
0: teh jopa kanggo ka Aredi ka Kang Doyek kanggo ka itu sa Kang Adeng
1: Mamah Dede, cenah tuh mah idam ngebul mama weh kieu ngebul teh cenah tuh. Mah Ojan tuh. Aa Aris mama hujang wangi. Aya Pajar tuh. Aham. Mama? Halo? Ayah Aramon, mama di Taman Sari, menuju Manco. Mama sontena alitnya. Harik siya mama tapek ayah naon. Ya Mama Eis hatur nuhunnya. Nah Mama Eis pengen lagunya Kehilangan versi Adela. Nah sahabat setara karena sudah ada dua penelpon ya, nanti diangkat lagi di segmen berikutnya ya sahabat setara, mohon bersabar. Mama Dede selamat malam. Mama Dede sehat selalu ya. Amin. Ada Teh Ilmi Purnamasari. Assalamualaikum Teh Baby. Waalaikumsalam. Curip hadir. Selamat malam Sabtu Teteh cantik. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih. Oke sama-sama. King King Kamanawe, King Obar. Yo man. Bah Ijai Sampurasun Rampe, selamat malam. Setara suka-suka bersama Jadasti pada Hijaya paling sip. Neng Debi lagunya pengen Inka Christy featuring Ami Search. Cinta kita, terima kasih. Oke sama-sama. Aa Ari, selamat malam ya. Buban, si Ratu Solder Tea yang cantik jelita, selamat malam Buban. Strike it! Ada Bunda Ajahra, assalamualaikum Teh Baby, waalaikumsalam. Selamat malam sahabat setara suka-suka. Kalau bahas tentang masa paling sulit bagi aku ini adalah tentang melupakan. Itu benar-benar masa yang paling sulit banget, di mana otak bilang lupain udah, tapi hati bilang aku masih sayang. Kita tahu dia mungkin gak akan pernah kembali lagi seperti dulu, tapi bayangannya selalu terlintas. Bukan berarti berharap lebih, tapi mungkin jika diselesaikan pelan-pelan, semua akan berakhir dengan baik. Nah, agar bisa menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, perlu nih lagunya, lagu terakhir aja untukmu. Terima kasih. Oke, siap sama-sama ya. Melupakan itu sulit ya. Tapi nanti juga akan terbiasa, mudah. Semudah membalikan telapak tangan. Bukannya susah jadinya. Aramon di Cibogo Taman Sari hadir. Terima kasih Aramon ya. Adin masih gegana dengan percintaan. Adin. Tapi lupa caranya berjuang. Adin mah selalu kehilangan pasangan, Neng. Atau kenapa Adin dijaga ya, Adin? Nah, kalau kabogoh Adin, umbak amek teh kasih we uang Adin merepe. Awes masih stay tune, terima kasih ya. Ada Arid Kawalu juga. Kang Ujang, Cap Turki, Cap Turki, Kamarnawai, Cap Turki.

ada histama sosita patatasikulhan sakit mana. Untuk kamu yang sering terganggu mah kambuh, kini saatnya beralih ke cara alami histama herbal yang diracik dari bahan pilihan. Histama siap membantu meringankan keluhan mah dan mendukung kesehatan lambungmu. Manfaat histama bisa membantu meredakan keluhan mah, menenangkan lambung secara alami, terbuat dari herbal pilihan yang aman dan berkualitas. Mulai dari... Sabastara ya, mulai dari sakit GERD, sakit lambung, sakit perut, gangguan pencernaan, solusinya hanya histama. Mulai hari tanpa khawatir mah kamu lagi bersama histama, harganya Rp99.000 saja. Histama sudah bersertifikat ISO 9001:2015. Histama juga sudah memiliki izin resmi perusahaan dari Kementerian Kesehatan. Histama sudah memiliki izin BPOM yang artinya sudah lulus uji stabilitas produk. Histama sudah bersertifikat halal MUI sehingga kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan. Histama sudah mempunyai apoteker yang berpengalaman. Histama juga sudah melewati proses sortir bahan baku guna menjaga mutu produk. Nah, histama ini sudah melalui proses produksi sesuai alur CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Untuk aturan pemakaiannya, histama diminum 3 kali sehari, 2 sendok takar. Diminum 1 jam sebelum makan. Silakan saudara histama yang sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Siliwangi Ciamis. Histama ada di agen apotek Al-Amin. Histama juga sobat saudara sudah ada di agen apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar sebelum TPU Ciuntung. Masuknya ke Argasari ya Sabastara. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sabastara dengarkan saja di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara, atau boleh tanya langsung saja buat kamu yang mau COD-an dianterin sampai depan rumah. Tentunya bisa banget, untuk COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat Sabastara nih yang mau dipaketkan harus transport dulu, nanti Sabastara bisa kirim bukti transfernya. Yuk buruan hubungi sekali lagi di 0812-4560-3335. Histoma, solusi tepat atas keluhan sakitmu.

Selamat malam Mang Ubat. Sehat Mang Ubat, kemana aja nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mang Ubat ya. Aman kenan, masih sibuk dengan penyeblakannya. Aduh.

Nah, Sebastara, melupakan seseorang itu bukanlah proses instan yang mudah banget untuk dilakukan ya. Mungkin Sebastara perlu untuk memutuskan kontak, blokir atau unfollow sosial medianya. Dan Sebastara harus membiarkan diri Sebastara untuk sejenak menghilangkan dia dari kehidupan Sebastara. Anggap aja tidak pernah ada ya. Tapi emang sulit sih, cuman kalau misalkan sekontak percuma. Pasti akan keinget ya. Atau Sebastara juga perlu untuk menangis ya, biar Sebastara bisa menstabilkan emosi. Atau menyibukkan diri dengan melakukan hobi shopping, nyeblak, ke baso. Itu juga bisa melupakan seseorang. Ya kali lah, nanti kalau udah ngebaso, udah nyeblak, inget lagi. Makan lagi terus aja. Sebastara, batas di komunikasi, berhenti mengirim pesan atau menelpon atau kepo dengan status WhatsApp-nya. Hapus aja lah nomornya ya, Sebastara, hindari. Listen to the vibration. Untuk melihat profil sosial media atau menanyakan kabar ke orang lain, stop ya, Sebastara. Karena itu akan sangat sulit. Justru Sebastara, itu bisa memicu masalah baru kalau misalkan kita masih

harus dipaksakan Sabastara ya. Sangat wajar. Nah, karena kalau misalkan masih sekontak, ya resikonya itu pasti akan keinget, tidak akan bisa lupa. Atau Sabastara juga bisa alihkan pikiran Sabastara dengan gabung sama teman-teman, boleh nongki, nongkrong manja. Loh, lamun ku Mas Erin maek diblokir cenah sing mantan teh. Mas Erin sadisnya, tapi wios Mas Erin dukung lah. Kang Sanjay ngopi yuk Kang Sanjay, tapi aku enggak ngopi. Kang Sanjay di sini bikin teh manis aja ya biar rasa hangat nih malam ini karena gerah tapi dingin. Gimana ya? Sambil ngerjain tugas lah Kang Sanjay ya. Dan sambil nemenin kerja lemburnya Sabastara juga nih ya, masih sibuk dengan aktivitasnya. Baby juga sama, sibuk kok. Nah, nanti dilanjut lagi ya Sabastara, kita langsung play saja. Ada Reina Karam di Laut Tenang yang di request sama Teh Ain Bian. Stay tune terus.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng sehat ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pesan pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 3 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan.

0: Sana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: Bulgaria spada untuk semua
1: jiwa. Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng baby, sahabat Setara boleh ya, sahabat Setara yang mau gabung silahkan. Bisa melalui WhatsApp, SMS, juga telepon langsung di 0812-456-03335. Atau sahabat Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis.

0: Masih dengan tema yang sama ya, masa paling sulit menurut sahabat setara itu apa? Boleh sahabat setara bisa diutarakan nih, ada siapa? Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka di serangan juga nanti bagi gue yang penting.
0: Sip, oke. Okay. Mama Sherin, Damang, Mama Sherin.
1: Alhamdulillah.
0: Acan bobo atau ya, Kia?
1: Acan, nuju manco.
0: Nuju manco, acan atau. Mama Dedeh gak acan, cina ya, saya lebet ya, saya lebet, acan atau.
1: Oh, ini aja lebetnya.
0: Ya.
1: Abis kami, acan lebet.
0: Atau cenanya, aku maha, pek teh. Mama Sherin. Masa anu paling sulit teh. Pas naon atu?
1: Pas naon?
0: Pas tegaduh artos, pas putus cinta, atau pas kuah?

0: Iya.
1: Mm-hmm.
0: Sudah dikejar. Anu paling sulit di sana.
1: Nah, lu sekolah kaseri geranya.
0: Oh, ingat kaseri orang pesakan lain.
1: Iya, tak pesakan lah. Meh awet, meh awet.
0: Tak gitu,
1: cenanya.
0: Anu paling sulit nah. Kumaha?
1: Kumaha atuh cenanya?
0: Putus cinta.
1: Alah, putus cinta ku non, sulitna tuh cenanya.
0: Sulitnya?
1: Heeh.
0: Hayang ngelupakin tapi kebiasa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Uh-huh.
1: Matakna cenah sora Adin teh kedah aya cen sarepna.
0: Kedah aya naonna
1: cen sarepna cenah tuh geus.
0: Apa guang sarepna teh teu aya.
1: Teu aya cenah kumaha tuh Adin?
0: Berintis bukan aya gitu.
1: Heeh.
0: Aku naon cenah?
1: Nya kumaha atunya?
0: Mohon bukan kawinna aneh.
1: Boleh sok bebas aku kumaha mah Sherin mah.
0: Kalau rencana hati mama serinya di Nalangsa.
1: Eleh.
0: Nalangsa wainya.
1: Eleh.
0: Laguna.
1: Nalangsa wainya.
0: Uhun, ayahnya neng.
1: Ayah, tuh sakwe lah.
0: Uhun, tak gitu.
1: Asal ulah asli ya.

0: Nalangsa,
1: iya. Nalangsa cenah tuh nya. Kumaha tuh amankeun? Ya, sar amankeun mah cenah paling sulit mah membedakan siapa yang tulus, siapa yang modus. Tah eta cenah.
0: Oh
1: gitu. Sar amankeun mah. Kumaha tuh?
0: Kango Mama Eva. Kango Teh Indah. Kamana Teh Indah ayah tuh?
1: Bawa-bawa tuh Tibra meren ngaguhur awenya.
0: Oh Tibra?
1: Panginten.
0: Panginten gitu.
1: Kalau
0: api ahoy, kamana ungkul api ahoy mengisono abi?
1: Aduh, atas tadi panan sepen kadua.
0: Oh gitu?
1: Pet sama Mama Serin kamana waeta?
0: Abi tekan namanya itu trek gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Biasan di ngalamun.
1: Ngalamun di pangusepan. Keke ngingan naon atuh di pangusepan teh.
0: Agam di mancing cinta.
1: Mancing cinta cenah. Ulah sok mancing we perasaan gara Mama Serin sorbah ija ya nya wijeng wengi.
0: Perasaan teh ayo wae kitu.
1: Ayo wae cenah Mang Ubad, kumaha tuh Mang Ubad?
0: Mohon kumaha atuh.
1: Kumaha aja.
0: Bisa hilap nak ganteng ngelalang sakit
1: saya
0: ubarna neneng
1: saya ubarna cerna tuh Mang Ubad kumaha atuh
0: saya ubarna jadi ngejerit.
1: Oh gitu. Tuh ayah Kang Sanjay teh cantika ye.
0: Oh Kang Sanjay itu orang mana?
1: Ciamis.
0: Orang Ciamis.
1: Mm-hmm.
0: Oh Kang Sanjay sama teh cantika. Sama Bunda Panjali.
1: Mama Cempaka. Mama Cempaka ya.
0: Oh Mama Cempaka. Orang mana Mama Cempaka?
1: Tuh Mama Cempaka Kang Sanjay nya lah.
0: Oh menitos orang Ciamis ya gitu.
1: Iya. Aadin cenah sulit Aadin mah membedakan cenah tuh mana nu geulis cenah mana nu tulus.
0: Oh gitu.
1: Atau kumaha Aadin pilihanna nya?
0: Mun atuh Aadin teh kumaha cenah?
1: Panan
0: bingungnya.
1: Ngabingungkeun Aadin mah lah.
0: Kang Mama Resi, Resi. Jeung wangi.
1: Alexander tuh aya Alexander.
0: Alexander. Orang mana Alexander yang mau
1: eta nu jeung Mama Seri Mama Serin Mama Resi.
0: Oh, momonnya.
1: Kira aku terkenal.
0: Oh, abis itu terkenal kapanan kurang ianya.
1: Oh, gitu nya. Bobo wae aja Mama Serin mah.
0: Ih, mumpun siang malam abis itu bobo wae gitu. Itu ayah dah melan jadi bobo wae.
1: Menih emang. Tuh buban cantik cenah.
0: Itunya ya teh kumahakeun.
1: Kumahakeun atuh. Aya buban cantik ya buban cantik.
0: Oh buban mohon buban cantik. Buru jang wanginya. Acan bobo atuh.
1: Tuh acan cenah. Buban mah bade ieu pan bade ngurek.
0: Oh bade ngurek belum?
1: Nya.
0: Kaabikeun nya hoyong abi.
1: Tuh buban cenah.
0: Dah senang atuh kana.
1: Nya. Kumaha tuh? Can hujannya ya kitu belutna.
0: Ini dia mata aya sawana ge garari.
1: Tuh buban.
0: Mun ka dia kan bubannya.
1: Tuh buban alungkeun cenah.
0: Amak dupe abi. Kang Obes Goel.
1: Bah Ijay itu, bade Bah Ijay ge milarian belut cenah ya.
0: Oh mohon ampun.
1: Sok atuh Bah Ijay gerang ngorok Bah Ijay.
0: Oh, ni lu cang mau bayi jai.
1: Iya.
0: Bayi nanti seanggulan.
1: Tuh.
0: Nah, mau kion.
1: Mau, sudah.
0: Kango teh bungsu, kango...
1: Cep Turki, ay Cep Turki.
0: Cep Turki, orang kidul gitu.
1: Aham.
0: Oh, kango Cep Turki.
1: Joholigan, wangi, Mas Sherin, Mas

0: Mama Dede mani ngosot Gusti kenapa?
1: Halo karunya teuing. Mama Dede abis bade luncurnya cewaknya.
0: Cewak
1: cenah Mama Dede.
0: Pugu kaburu tunduh cenah Mas Teren. Oh. Ngobrol lagi cenah bisi lah.
1: Udah tuh abis bade luncurnya Mama Dede siap-siapnya.
0: Siap-siap cenah ya. Udah kami
1: ngapa sama nengnya. Pisan-pisan mak.
0: Yo.
1: Tengah si mana hamana. Anu ayah nah hati.
0: Iya, so katanya nah hati, nah hati.
1: Neng bebikan.
0: Oh gitu, loh. Langsung, lah pokok namanya. Gubrag. Oh gitu.
1: Atur neng, atur neng.
0: Sami-cami.
1: Di antos.
0: Yuk, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Sherin, lagunya teh pengen langsung lah sesuai, oke. Okay. Halo, Stara suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Suka-suka, Mama
0: Sherin. Mada hijau.
2: Yang paling.
0: Sip, Mama Idam-dam, sehat hei.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat, Cina. Well, okay. Luar biasa. Maidam, tos lebatnya.
2: Atas hatur nuhun.
0: Tuh hatur nuhun yang saya ambian ya. Mohon singkat kita sandai
2: langkung-langkung.
0: Amin. Mama Idam.
2: Halo.
0: Menurut Mama Idam, masa anu paling sulit teh anu kumaha atuh?
2: Naonnya
0: tuh Mama Sherin mah cenah putus cinta gak ada uang sulit teh cenah tuh.
2: Iya sulit.
0: Sami dehnya Mama Ida moge.
2: Sami.
0: Ulah Sami kumaha tuh.
2: Nomor satu uang mah nya.
0: Iya nomor hiji cenah komo ayeuna sakala naek kana tuh Mama Ida.
2: Lagu naon eh?
0: Laguna bebas ku Mama Mah Idam weh.
2: Hayang eta we. Cinderella.
0: Cinderella, oke okay, hatunya.
2: Iya. Salamnya yang udah pada masuk ya. Yang barusan Mama Sherin.
0: Aja holigan Mah Idam ngebul.
2: Mulek.
0: Mulek sih nanya tuh.
2: Mama Eis. Benda panjalu api odo.
0: Kang Sanjay.
2: Kang Sanjay, Kang Adeng.
0: Teh Cempaka tuh.
2: Teh Cempaka. Abah Adam. Tai. Teh Puja.
0: Mang Ubad.
2: Mang Ubad.
0: Buban si cantik teh tuh.
2: Iya, haturannya. Buat Mama.
0: Saur Mah Ijai, Mah Idam, selamat malam.
2: Malam kembali.
0: King Obar tuh.
2: King Obar, jenon.
0: King Obar tuh. King, jalan uji naon King tuh. Nya. Pengen ya.
2: Kembali ke laptop patunya.
0: Ya, jenon tuh nya. Tuh, saur Mama Sherin, Mah Idam, hei cintaku.
2: Hai juga.
0: Tuh, hey juga channelnya Mas Sherin ya.
2: Buat siapa lagi hati ya?
0: Adin, channel Mah Idam kade enjing karaokean.
2: Di mana?
0: Di dia atau kan malam mingguan channelnya?
2: Ay, wongnya kamar mah seayanya.
0: Ayah ya?
2: Kapan tiap minggu saya seayah?
0: Malam minggu.
2: Ya, malam minggu.
0: Ayah.
2: Malam Rabu seayah.
0: Tak, malam Rabunya. Mun malam minggu mah ada Mah Idam.
2: Ada, oh iya, ya apa tuh lah.
0: Mun malam Rabu mah teu aya nya.
2: Pohonnya, kanggo sadaya ngawe atunya sok hari lap deui
0: atuh. Hari lap deui cenah Bah Ijai kumaha tuh Bah Ijai? Aman keunan geura matak lagi aman keunan meh teh hilap.
2: Aman keunan.
0: AOBES tuh AOBES oge.
2: Ya, AOBES ya. Selamat malam.
0: Kakanda hui cina tuh, tadi tawil kakanda cina ya.
2: Kakanda, api.
0: Tuh, api cina ya. Mang Ubad tuh, duet sarang Adin besoknya cina tuh, sarang Mang Ubad.
2: Hayu atau duet?
0: Hayu cina duet Adin tuh pertemuan cina Adin materangna cina suara Adin.
2: Kerinduan artinya.
0: Kerinduan cina Adin tiasa teh kerinduan tuh nya.
2: Saya lawan duet nanya.
0: Nya cina tuh Adin bade live anjing. Tiasa cina sok cina kerinduan anjing cina tuh.
2: Hayu lah.
0: Tak kata gaskeun nya. Nya ta eta mah serin abi ge sami mah idam sok harilap tuh.
2: Mohon sok macet eta nya.
0: Tuh, sor aja hayu sareng abi cenah duet cenah tuh.
2: Hayu atuh.
0: Tak atuh cia. Kumaha? Duet naon? Goyang heboh.
2: Goyang heboh nya ta eta.
0: Nya di tatalia cenahnya. Kaluarkeun cenah bakatna mamah idam tuh sor Aa Aris.
2: Iya, bakat nyenden.
0: Nyenden cina A.
2: Bakat kebutuh jika nama.
0: Jika nama.
2: Mohon
0: ah, sakit tuh ini. Sakit tuh aja, oke hatunya.
2: Sakit tuh nuhun cah kadayanannya.
0: Iya.
2: Lebih sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Disantun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ii Damdam sudah gabung ya. Lagunya pengen Cinderella aja. Oke. Di belakangnya sudah ada siapa lagi, ada Mr. R. Mr. R, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, salam teh baby, setara suka-suka hadir. Request dong lagunya pengen Mantra Bahagia dari Apikula. Salamnya buat teh baby duluan, buat Bos Ahmad Drama, Mama Nak Kembar, Egis Boy, Ahmad Hudori, Itna Itna, Ilmi Purnamasari, Marwan Otak-Otak, Ricky Iskandar, Noya Ajahra, Kang Ajid Apirman, Sibella, Kangge Yuyun Gurina, Kemami Indas, Jaholigan, Teh Lian Nulia, Amanja. Pokoknya buat semua sebesar aja dari A sampai Z, spesial buat yang dekat di doa aja. Terima kasih, sukses selalu, amin. King Obar hadir nih, lagunya pengen jeritan hati. Oke King, siap soloyongkan King, sehat ya King ya. Ada siapa lagi nih, belum dibacakan, ada... Mama Ozan, assalamualaikum. Malam neng baby, malam juga. Kabarnya baik, alhamdulillah. Mama Ozan ya, sehat selalu. Lagunya pengen Jamrud Berakit-rakit dahulu. Salamnya buat neng baby duluan, buat Ian Taylor, Joholigan, Aman Kener, PAO, Kang Doyeng, Kang Dul, Teh Yun Gurinak, Teh Bungsu, Teh Puja, Maha Eis, Aredi. Pokoknya buat semua sebentar aja semangkui, spesial buat si abang aku aja nu ganteng. Oke okay. WMN saparakan catea tertib salamina, pokoknya berkendara hati-hati di jalan raya, dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan kereta api Indonesia kapanpun dimanapun, hatur nuhun, standby terus ya, on the way, WMN together, pokoknya WMN dari Manonjaya 212 Tasikmalaya and friends from the big family of kereta api. Nah pokoknya di sepanjang jalur perlintasan kereta api itu akan selalu tertib karena ada WMN. Yuk amainkan lagunya, dukung aja, stay tune terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Uye Asyalale. Bang Budi Tadau masih stay tune. Kang Ricky Garut, ada Perenci Jilpa Peipei, ada Amanja Bah Metik masih stay tune chapter key. Kang Ujang Harit Kawalu, ada Abis Gael, Abi Pajar, ada dari 335, ada Mamah Dedeh juga ya masih stay tune. Mamah Dedeh, kenapa tuh belum masuk Mamah Dedeh? Adin, ada Aa Aris, Azholigan, ada Mama Sherin juga ya. Tadi sudah gabung, terima kasih Mama Sherin ya. Nah, saudara, kram kaki adalah nyeri otot mendadak akibat kontraksi. Biasanya otot kaki yang tidak disengaja dan tidak bisa rileks biasanya terjadi di betis, paha, atau telapak kaki serta berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Kondisi ini bisa terjadi saat beraktivitas, istirahat, atau tidur. dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti dehidrasi, kelelahan otot, kekurangan mineral, posisi tidur yang salah, atau masalah kesehatan tertentu. Nah, tenang sahabat Stara, ada minyak Paulana panasnya mantap dan serbaguna, solusi ampuh untuk mengatasi kram di kaki. Sahabat Stara, cukup oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Harganya murmur, hanya 10.000 saja sahabat Stara, silakan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh. Minyak Maulana ada di agen apotek Ilham Parma. Untuk sahabat Stara yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, minyak Maulana ada di agen apotek Cimuncang. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Stara dengarkannya di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara atau yang mau COD yang diantarin sahabat teman rumah. Tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Minyak Maulana panasnya mantap dan serba guna. Yes, pada untuk semua yang terus bertahan, tetaplah rendah hati di dalam kejayaan. Nah, ngomongin masa yang paling sulit, terkadang ekonomi salah satunya ya. Menghadapi ekonomi sulit itu kunci utamanya adalah mengelola keuangan secara disiplin dan mencari sumber pendapatan tambahan. Fokus pada evaluasi anggaran harian, pisahkan kebutuhan pokok dan keinginan, terus lunasi hutang yang berbunga tinggi dan mulailah membangun pos dana darurat secara konsisten. Jadi, sahabat Stara itu harus ada uang darurat, takutnya ada apa-apa. Jadi sahabat Stara gak usah pinjam, gak usah bingung, gak usah nyari tambahan yang lain. Jadi punya dana darurat ya. Untuk langkah strategisnya bisa sahabat Stara terapkan ya untuk mengevaluasi anggaran. Sahabat Stara perlu catat pengeluaran rutin dan potong biaya untuk hal-hal yang tidak mendesak seperti hiburan atau makan di luar. Utamakan pengeluaran untuk pangan, tempat tinggal, dan kesehatan. Gunakan skala prioritas untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Lunasi hutang, nah segera lu selesaikan hutang dengan suku bunga tinggi agar beban bulanan Anda berkurang. Tambah penghasilan juga itu penting banget ya sahabat Stara untuk dana darurat. Manfaatkan keterampilan yang sahabat Stara punya untuk kerja sampingan, berjualan secara online atau menjadi penyedia jasa. Bukan pewaris. Nah, untuk dana darurat tersebut, sisihkan sisa pendapatan untuk dana darurat. Simpan di instrumen yang aman dan mudah dicairkan sewaktu-waktu. Selain disiplin mengatur anggaran, menjaga ketenangan mental sangatlah penting. Sahabat Stara harus mempunyai paduan untuk pengelolaan keuangan dengan bertujuan supaya apapun itu tidak sampai membuat mental kita down ya. Jadi kalau ada apa-apa kebutuhan yang mendesak itu kita bisa untuk beli ya. Building.
3: Dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris.
0: Nah, untuk selanjutnya juga masa yang paling sulit itu masih dengan bingungnya ketika diputus cinta. Kenapa di hal putus cinta itu bikin kita susah move on? Kan komitmen di awal, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yang pastinya penguat sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Nah, kemewahan keringat menetes. Hubungan yang sehat itu hampir 99% isinya tuh ngobrol. Jadi sahabat Stara tuh harus ngobrol dengan pasangan apapun itu. Hal yang penting atau gak penting obrolin aja. Perlu malu dicaci saat. Karena kalau misalkan kita mendem, berdiri tegak, kita ini perintis. Nantinya pasangan kita pasti akan mencari kenyamanan di yang lain. Nah, karena kan yang pernah ada itu akan kalah dengan yang selalu ada. Jadi hati-hati ya sahabat Stara, supaya hubungan kita awet. Jangan lupa selalu ngobrol ya. Walaupun udah pasangan suami istri, sering ketemu di rumah, ketika di luar ya gak apa-apa. Lagi apa, SMS atau WA, lagi di mana, lagi ngapain, makan apa, ini itu bla bla bla. Obrolin aja ya, serasa masih pacaran, tak apa. Justru hal yang tidak penting itu malah penting loh sahabat Stara.

Biasakan untuk selalu terbuka dengan pasangan apapun yang terjadi. Jangan pernah dipendam atau sampai cerita ke orang lain ya. Karena kalau misalkan kita cerita ke orang lain, otomatis orang lain itu akan cerita ke pasangan kita. Dan itu bisa membuat hubungan kita jadi hancur, berantakan. Justru musuh yang paling berbahaya itu adalah teman kita sendiri. Makanya hati-hati, jangan terlalu terbuka ya apapun itu kepada teman kita. Bisa jadi ketika kamu bilang A, nanti yang disampaikannya B, C, D, malah ditambahin. Kan jadi bingung jelasinnya ya, untuk klarifikasinya apa gitu. Kita ngomong apa, harus membahas apa. Syukur-syukur pernah ngalamin. Nah ini kalau gak pernah ngalamin gimana, kan bingung. Makanya penting banget ya untuk kita selalu menjaga segala hal untuk tidak terlalu dipublikasikan.

0: Kita dengarkan lagu yang direquest sama Mami Kecrut alias Mama Harisna ya, Kehilangan versi Adela Salayang.
1: Visum Audio juga ada Compact Production.

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan.
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Suka Cita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Setara, mohon maaf ya, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit ya. Waktunya baby pamit. Terima kasih sahabat Setara yang udah gabung. Mohon maaf ya sahabat Setara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi bye bye, dadah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Radio Ciamis, Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacenging bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya gak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah ay pas guga bobot teh walah eta pokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae, ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9 Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: cream.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
2: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
3: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadah.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Pencet channel 01 Tong Hilap di like and subscribe.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif. Madu hijau yang paling sip.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip

0: Pasti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di aplikasi

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 9001/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazfa, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk.

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga memperlambat pekerjaan, padahal saya sedang mengejar target penglihatan terasa buram. Terus yang kedua

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke. Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatum, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
4: Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu-ragu galuh waya visa cak. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca,

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh, kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh, mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah, ina teh seep. Raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aja nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekenging bingung-bingung, galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Firman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana juli garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM.

Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat. Alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat. Alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip madu hijau.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: 35 di 0812 4560 3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: kan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke siap, Den, makasih ya.

0: Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Lebih fresh 101,7 Star

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang soleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam-malam Ramadan.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: Pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Di antara nikmat yang sering kita enggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita, baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Pisocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
3: Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta, masih kurang merasa banyak dosa, habis sholat minta ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni, saya merasa dosa saya banyak, saya mengakui dosa saya banyak ya Allah, namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu, maka mohon ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan, ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan, ingat, ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Pisocha

0: Wisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

Stomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Kau kejar dunia seperti mengejar patah warga. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. Anasunia, manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di napanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7.
4: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Agen Apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kampung.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 0856-1260-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.